0: Aku kok apa ini tamung-tamung. Saya ngerti.
1: Oh, tamung nimbu mungka dangdu.
0: Dangdu. Oh, tamung nimbu mungka dangdu.
1: Dangdu.
0: Sing ambu lagi cerai jerawa redu kena mana oh tamung ni korang kena wo. Tahu ni ku go kena kabar nuka dangdu tamung. Enggak aro ke tamung ni de sama kalanya.
1: Omang tekereng-kereng tiari mana bisa engko ka?
0: Abu no saya tu kata na. Omang tekereng-kereng tiari mida na abu no kariti kubun boda tamu mai.
1: Kubun boda tamu no. Pia moto buku basimi tama ba asa skelo sogi sugi ata
0: sogi sugi ata ke tamu kena na ke te kirke na to tamu kena ka te ka tam kena na se anya odang tu bai nung jasa pan te tang sa tung lok na
1: te tang sa moto si mami taro go lebang ro bis tam za kota oma heke
0: da
1: mondi to mane sung rasa mung to ukolok lok tamu ya pia sung ukolok lok tabu kambai baksa omahe tal baki thanguta mo puile entry report le bang masamungo

0: kenyataan berarti.
1: Nah, mutair ni kaisa
0: oh, mahin apa ya?
1: Asyibat.
0: Gay, tapi oh mahin keng kowe tisar bo mangka. Ini perum keram, sumi keram, kripa sindu zoma tiya. Bin thani bo ang tebo rengani hanei tangka. Oh mahin ke tau tangi lo serengi tong tau bin thani.
1: Bin thani tau tebo neng serengi tong. Tapi neng borom gunang tam keram, sumi tam keram bin thani neng tau sumi serengi tong. Nini umur le besar?
0: Ani umur tabo 19 plus 19 basar kai tunggu.
1: 19 basar, neng ajar awa. Keng, neng serang mana bisi besar kakam bintani serang.
0: Bintani serang mana yang bisa hai kai tungha?
1: Bisa hai kai tungha dah. Gay, tamu ni bisi gay ni neng bo tamu no kena topjaku ba tamu musungku.
0: Ani musung makai sumunya bisi musung zaku tang.
1: Semua ini dengan cara yang cermin serang pun payah
0: macam,
1: mungkin nih khuti semua korang kisah kenal aye?
0: Ha, kenal mana?
1: Buat resamung lo kenal aye?
0: Resamung.
1: Sini siri-siri ni, je jadu ni, apa baca cengai, apa buat?
0: Apa baca cengai? Ang utara lagi ni tamana.

0: mina mamita mo sama zaga sa sobi tong isi mama oh mahe kana kan kan kato kubina mamita mo samong rok bai sung jet chini dopa kurung zagba tei hano gudal zagba sung zaton arono kubuli tango nini obata ning mamita ni obo kana raka ning puya jefro sumu shirangka bura samong non bura gini no shirangka
1: Jadu kalau jarak tu orang ini tu ang anti jarum dan si mana? Ya lagi serempuru jadu kalau jarak asal tamzak ya. Tamo, apa nama sari manusia kita omah lagi? Ang tamzak mana ini? Kaya modern rasamu lah, bisi tamzak kita lagi.
0: Bu rasamu, apa sekarang nama tu guna?
1: Kok berok rasamu lah? Ok humbu bar omah itu.
0: Tak kok bisa nanti dok? Kaya awak nak kenal aje.
1: Dok.

0: belai kena tahun ini oh serem mani
1: Omorona, agi terserah pro om hairoman kenapa? Gak bersama nih lo kalau ki tamu tak?
0: Acara omono kena ini tamna ni cai tuk ta.
1: Ah.
0: Engkau apur tahu je sumui, apur jenno no sumui sih nama ramane. Apa boleh mau tam pelai?
1: Apa kay sini tu pura sumui, aro belam, omah belam sumui ni belam apa tong? Kay yang subjang naik dah kalau belam kere, yang awani yang susawa je belam tong mani, yang tino masuk.
0: Aje. Mana aku ko buku baik ke? Aku belum cuma naro masuk tana. Enggak aro neng abu baik serang mana punya?
1: Abu baik serang.
0: Abu niak bulu ke teruk ke orang serang nani cengka enggak? Oh semua neng jepro apro serang nani cengka neng tamu iman ka? Uila feelings bahi matam.
1: Amat tentang kaya mana kata ang Pula-pula semua istirahat berapa, berapa pasca tahun orang haga, tahun orang suka, amal logologi bah, pungai bah.
0: Pungya.
1: Eh, gay amo berkarok aram nanyang gua, gay kamar rumah sungguh amah ita serai berkaba lagi kelas tu
0: pergi. Bukan kena tak kena tak ke, tamu mana? Angkat tamu ni ya, amah ita.
1: Eh, gay bo pasca rumah musuh mana amah hai, gay pasca to kuno mana no sung rumah ya, serung kese mana? Gay hype no, lama by, om hai keno, buzok zaki sih, ang, aste, teruk teruk hai, tini tamu, kana tamu, om hai ke sal brum brum tamang tamang, lalu om sek zara, om hai ke, om sek ke tamang kata.
0: Nok rokok hancur ke? Nok keba, nono keda keben kaji, om hai rok. Tama deep kering-kering rong, hai no tamu itu angka pungpa.
1: Kebeng nato kere, pia deep rong kering-kering rong, tama itu tung kangkai, barok to kisa samurumurok kai kangkai, liang puru rong, sek kese-kese kaname ya ba. Hai pa no, asa to hindia, yang mapa, zoto na anu kumbo, zoto na anu support kai tongo. Om hai keno ang, oha paro, kelal tongka.
0: Neng to sumui bay, Kisah kenal ke? Dia kisah kenal nak ke? Ang tu kenal nana musuh gue tu. Kok saman cek ni ni tam mungkin saya kenal nana musuh. Tapi tu ni ya faham tu abu ke tu? Sarinda butong.
1: Sarinda.
0: Sarinda ada kenal nai sumu ini tamu kenal view ke nai saya kali. Bo kenal tau ke kisah kenal view ke nai?
1: Je musuh mana?
0: Do. Neng je neng musuh mana?
1: Keng sumu ini cung perlu tam khabat tau. Jini sarinda tam kelar mana? Ang jadi kolejan tamana, tajin kita semua yang utara ini kanarika, tapi dok kita ini tamai.

101.6 MHz FM ujian tazara studio masuk sakang arti binota elem kereng pantan oti jule elem kereng pantan oto sen kenal aki ataku ke atu kiri debar mani bini elem ni kok rok bini tamung rok sen kenal aki angke tabuk sen kenal aki tonggo recapung kena tutup recapung rok ngkai kak lain rok jatuh noci ni pantan oka naik tonggo te jatuh no nopai playa hambai shalbrum noci ni pantan oka naik tonggo mani bagai sen logi di tonggo mani bagai ingke fadi ozara wo hano hai te tangsha kena tutup recapung norok ni bagai kenai tong di logi tong di panda paya shak jora di boni dam ni tamui shati tam ji jora norok ni kacara ang tong naik.